arida mugurni mi anyunyi menyongera menyi merabada mi anyunyi menyongera menyi merabada yo ada Allah ta chunjo yo ada Allah mar kwa.

Nino banyar kolin kolin ruter guli nino ana woro nuater ranga banya. Igarmo tunu unuru dulok iyo inu yu kolinu.

Kau jadi lebih ni orang nak bayar ni nak kau. Kau mungkin aku akan kerana usaha ramai orang macam dia. Kerana usaha ramai orang macam dia mohon aku biyo. Ujian ini kau usaha ramai orang yang macam dia kau nolak dah ura ujian ini kau nolak ni rajin awan ni ya. Kerana usaha ramai orang macam dia mohon aku biyo. Ujian ini kau usaha ramai orang yang macam dia kau nolak dah ura ujian ini kau nolak ni rajin awan ni ya. Dah ya, kau ya, saya boleh cuci, boleh kau makin ramu pi. Kau ya, saya boleh cuci, boleh kau makin ramu ada dek. Juga dah ni, siapa ramah. Kun jani, ngah kara kena langgeng ramanya. Dah ya, kau ya, saya boleh cuci, boleh kau makin ramu pi. Kau ya, saya boleh cuci, boleh kau makin ramu ada dek. Juga dah ni, siapa ramah. Kun jani, ngah kara kena langgeng ramanya. Siapa dah kalau beti tuan pasio, loja monte kurimi dah kalau, kau tu biji buat, anjung gurigang mu pekob, ujian anjung kurimi dah kalau. Siapa dah kalau beti tuan pasio, loja monte kurimi dah kalau, kau tu biji buat, anjung gurigang mu pekob, ujian anjung kurimi dah kalau. Bawur kuayu pangan, ni ami ame awal luar negeri dero, anu amuna pe, ya wangire. Bawur kuayu pangan pe ami aku, kubani aku orang cegepin, pangan dah joran dah kalon. Ia te wang cungu minat emita lumi cunga wajen, jami ture temelnya lumi jama wajen, biar cegep teru cungu tuju enam elorian. Guru payu pangga beomia, kubani aku orang cegepin. Wang iya, iya te wang cungu minat emita lumi cunga wajen, jami ture temelnya lumi jama wajen, biar cegep teru cungu tuju enam